Nda wana wazi kuti nyamfuna nyamtanda Nyamshata lotali Ay Ola wapati ya wafunu kuti minangistole lumbali Bayangula la wona